Lo selama 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 ya. Gue bakal muterin lagu-lagu yang asik pastinya. Gue bakal ngajak lo ngobrol juga. Dan boleh kalau misalnya lo mau absen, lo mau request lagunya, feel free. Just text us at 0815 1987 6876. Langsung aja WhatsAppnya udah gue buka, gue tungguin. Yang mau request lagu, yang mau absen, yang mau ngobrol, yang mau minjem duit, jangan ya. Pokoknya langsung aja gue tungguin, karena masih panjang sampai jam 9 nanti. Only on GMHR.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. GMHR-nya barengan sama Danar masih bakal nemenin lo Rockstar sampai jam 9 nanti. Masih dalam vibe Piala Dunia ya, dimana kayaknya lo harus terbiasa selama beberapa waktu ke depan nih, masih ada sebulan lagi ya. Ini kalau misalnya lo ngeliat temen lo banyak yang mungkin begadang, banyak yang kayak agak-agak lemes, matanya udah pada hitam semua ya. Matanya hitam tapi jiwanya excited ya. Nah kalau kayak gitu berarti artinya adalah dia habis begadang tapi tim favoritnya menang. Kayak gue kemarin ya, tim favorit gue Portugal menang 5-0. Begadang ya, untungnya hari ini masih fase grup ya. Dan gue gak nonton semuanya kalau fase grup ya, nonton highlightnya doang. Karena ya hari ini nyari tidur aja, kemarin udah begadangnya ya. Gak tahu nih kalau misalnya udah habis fase grup, fase 32 besar, 16 besar, segala macam, kayaknya itu akan lebih sering begadangnya ya. Tapi kalau gimana Rockstars nih, siapa tim favorit lo? Atau mungkin gak nonton Piala Dunia, ngikutinnya perkembangan politik dunia aja. Susah banget, berat banget. Atau mungkin gak ngikutin ya, ngikutinnya perkembangan keuangan dunia. Oh, sama aja, gak deh. Perkembangan keuangan diri sendiri. Karena udah akhir bulan kayak gini, akhir bulan tapi mungkin udah ada yang gajian ya di tanggal 25 atau ada yang besok 26, 27, 28. Ya gak apa-apa, tenang aja. Mau gajian lo kapanpun, tapi kalau dikasih lagunya ini bisa langsung sekarang semuanya barengan aja. Jadi pengen request lagu apa? Langsung ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876.

0: GMHR will continue right after this.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

US with those eyes diputerin di GMHR barengan sama gue Danar sampai jam 9 nanti. Masih nemenin ya pagi-paginya muterin lagu requestan. Tadi lagu requestan, nextnya ini ada requestan juga. Kalau tadi dari namanya Farid, nah ini ada juga dari Andrea. Katanya good morning bang, pengen request lagunya Kali Ucis yang Moonlight kalau boleh. Thank you. Boleh dong, apa sih yang gak boleh? Untuk orang yang ulang tahun enggak ya, lu gak ulang tahun hari ini ya, ngasal aja ya, pengen aja gitu kan, ngasih sesuatu untuk yang sedang berulang tahun. Walaupun yang sedang berulang tahun ini bukan orang sih, ya mungkin ada juga yang sekarang lagi ulang tahun ya, tapi kota Jakarta nih yang lagi berulang tahun ke-499, tepatnya kemarin tanggal 22 Juni ya. Mungkin lo udah ngeliat dimana-mana ada countdown 500 tahun tahun depan tuh di Bundaran HI, dan pokoknya banyak keseruan-keseruannya. Emang gak kerasa ya, gak kerasa udah kayak gue nemenin dari nol aja ya. Tapi tiba-tiba udah 499 dan gue penasaran sih, kira-kira kalau di tahun depan 500 tahun itu bakal ngapain. Tapi uniknya, katanya ternyata kota Jakarta yang berulang tahun ke-22 Juni ini gak ada dokumen sejarah pastinya. Jadi itu sebenarnya perkiraan aja. Nah, tanggal 22 Juni, kenapa sebenarnya itu adalah ulang tahun kota Jakarta? Karena ini tuh adalah keberhasilan, momen keberhasilan pasukan Fatahillah yang ganti namanya menguasai Sunda Kelapa dan ganti namanya menjadi Jayakarta. Dan ini sih gara-gara penelitian-penelitian dan juga ada sejarawan gitu yang mencari kapan sebenarnya perkiraan tanggalnya, dan dia memperkirakan perubahannya itu terjadi di tanggal 22 Juni nih. 1527 artinya ya 500 tahun tahun depan ya. Kalau tahun 2026 ini 499 tahun. Ya agak susah juga sih jujur ya kalau misalnya nyari dokumen sampai ke 1527 tuh ya. Lu mau nyari notebook kagak ada, mau nyari ya notes di iCloud juga belum ada tuh kebetulan. Mohon maaf ya, tapi gak apa-apa. Tenang aja ya, tenang aja Pak Sukanto, kita percaya kok ya. Udah ya tanggalnya segitu, tanggalnya segitu, kita idem aja, kita setuju aja. Yang penting udah ada tanggal jelasnya nih ya. Ini hari jadi kota Jakarta, dan pokoknya semoga yang terbaik ya. Gak cuma buat kotanya, buat warganya juga nih rockstars ya. Makanya buat warga Jakarta juga yang pengen request lagu, atau warga dari mana juga yang lagi dengerin, tenang aja. Ada yang lagi di luar Jakarta, maybe di Bandung, di Bali, di mana, Makassar, di mana aja, feel free. Langsung gue tungguin requestan lagu lo di 0815 1987 6876.

Rockstar masih barengan sama Danar Kalingga di GMHR nih Rockstars ya. Tame Impala with Dracula, Jenny Remix yang pastinya ini langsung otomatis nyanyi-nyanyi dan berasa kayak mau bikin TikTok ya. Udah bikin belum nih ya? Walaupun udah agak lama ya. Sekarang sih TikTok yang sekarang lagi rame apa nih?

scrolling malam-malam sebelum tidur, buka HP dulu, doom scrolling, terus malah nggak bisa tidur, bilangnya insomnia, padahal gara-gara main HP mulu. Siapa itu? Ya bener, rockstar saya. Tapi kalau sekarang yang nggak bisa tidur gara-gara harus nggak tidur ya, harus bangun, harus berangkat ke kantor, boleh dong langsung aja request lagu favorit lo apa. Ini udah ada yang masuk WhatsAppnya juga nih, ada dari yang display name-nya A doang. Katanya pengen diputerin lagunya Little Mix yang Black Magic aja supaya lebih semangat nih berangkat kerja ya. Boleh, siap, gue bakal puterin ya. Terus ada juga yang pengen request lagunya, katanya yang bikin semangat aja, apa aja bebas, pilihin deh Bang Danner. Boleh dong, yaudah deh, gue puterin lagu-lagu yang pastinya bakal nemenin lo masih sampai jam 9 barengan sama gue, Danner Kalingga, only on GMHR.

0: Music Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Jet setter, go getter.

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Danar Kalingga on GMHR sampai jam 9 nanti. Nemenin lo yang lagi di perjalanan, mungkin ada yang sambil nonton Piala Dunia juga. Karena masih berjalan ya, bahkan baru dimulai nih. Di jam 8, Afrika Selatan lawan Korea Selatan. Ini pertandingan match day ketiga di grup A alias terakhir ya. Ini pertandingan antara Selatan-Selatan. Jakarta Selatan siap meramaikan dengan nonton aja. Ada juga Ceko lawan Meksiko. Tadi sebelumnya juga ada di grup C tuh ya, Maroko, Haiti, Skotlandia lawan Brazil, dan lain-lain ya. Siapa nih tim jagoan lo, Rockstars? Kalau gue sih ya tetap setia dengan Bang Dodo, my goat. Yang fans Messi udah gak usah debatin, please, udah ya. Masing-masing aja ya. Lu suka Messi, gue suka Ronaldo, udah kagak usah didebatin ya. Atau mungkin ada yang tim favoritnya yang lain ya, atau ada yang ngikutin bola, ngikutinnya ya yang lain aja. Coba dong kasih tahu gue, yang penting pengen lagu apa juga boleh banget di 0815 1987 6876. Karena masih bakal gue temenin sampai jam 9, only on The Rockin' Life.
2: Your Morning Companion, GMI.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih di GMHR Rockstars barengan sama Danner di tanggal-tanggal yang kritis, tanggal-tanggal yang ini agak-agak sensitif juga ya. Ada yang baru gajian, ada yang belum gajian, benar-benar akhir-akhir bulan ya. Ya, tapi kalau buat yang udah gajian, selamat ya. Mau belanja apa nih? Apakah mau belanja perlengkapan skincare? Atau belanja-belanja kegiatan olahraga, kelas-kelas olahraga gitu kan? Atau perlengkapan baju-baju segala macem? Atau ada yang mau belanja game nih? Gara-gara nih, ini game yang udah ditunggu-tunggu, akhirnya bakal buka pre-ordernya ya. Yang udah berkali-kali ditunda, berkali-kali gak jadi, sampai udah jadi meme di mana-mana, GTA 6. Nah, ini akhirnya harganya udah keluar, yaitu dijual sekitar mulai $79.99. Basically $80, sekitar 1,3 juta untuk yang standard editionnya, dan sementara yang ultimate edition itu $100 ya, 99.99 exactly numbernya ya. Dan ini nanti ada konten-konten tambahannya, dan pre-ordernya itu akan dijadwalkan dibuka hari ini, yaitu 25 Juni 2026, sebelum nanti rilisnya masih di November 2026, yaitu tanggal 19 November untuk PS5 dan juga Xbox Series ya. Dan semoga aja gak ditunda lagi, gak ada delay-delay lebih lama lagi ya. Dan ini menjadi salah satu game termahal dari AAA ya, karena sebelumnya ya berada di kisaran sekitar $70 ya. Menurut gue gak apa sih, masih worth it lah untuk game sekaliber GTA 6. Ya semoga aja benar dan sesuai dengan ekspektasi, karena jelas kita udah berekspektasi banget nih ya. Rockstars, ini udah berkali-kali ada trailernya dari tahun berapa, tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Terus juga hype-nya udah banyak banget. Apakah bakal sesuai ekspektasi ya? Tapi gue jadi penasaran nih. Kan sebenarnya akan dibuka pre-ordernya itu mulai hari ini, yaitu 25 Juni 2026 ya. Kalau misalnya yang gamers nih, kira-kira akan beli hari ini apa enggak? Tapi kalau misalnya enggak gamers juga, gue jadi penasaran. Kalau lo adalah tipe orang, kalau beli sesuatu barang, itu tuh biasanya langsung beli aja, atau lo nunggu dulu? Jadi kayak nunggu reviewnya keluar, nunggu jelasnya kayak gimana, orang-orang menurut mereka itu bakal gimana, bagus atau enggak, atau plus minus pros and cons yang gimana, baru lo beli? Atau lo ya udah, gue cobain aja sendiri, gue kayak reviewnya ya dari diri gue sendiri aja. Lo tipe yang mana nih? Makanya gue pengen nanya Rockstars, kalau beli sesuatu lo langsung beli aja, atau tim yang nunggu review dulu, nunggu baca-baca hasilnya dulu baru lo putuskan untuk beli apa enggak? Coba dong kasih tahu ke gue dan alasannya kenapa di 0815 1987 6876.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama gue, Danar, di GMHR yang masih bakal nemenin lo. Hari ini kita ngebahas topik, gue tadi penasaran ya, gue pengen nanya, kalau lo itu adalah tim yang kalau beli sesuatu, langsung beli aja, atau nunggu review dulu? Nunggu nanya-nanya, bener-bener research dulu si barang atau apapun ini kayak gimana ya. Karena emang beda-beda ya. Ada tipikal orang yang beli, ya udah beli aja. Gue gak peduli mau reviewnya jelek, buruk. Yang penting gue lihat deskripsinya ini apa, ini HP gimana. Atau ada juga kan tipe orang yang, wah ini gue harus benar-benar kalau beli sesuatu barang yang terbaik, harus worth it banget. Gue nonton reviewnya dulu di YouTube, gue benar-benar nyari orang diskusi dulu di forum-forum gitu kan, kira-kira kayak gimana. Karena emang ada pros and cons-nya sih masing-masing. Tapi kalau gue personally nih Rockstars, gue sebenarnya adalah tim yang kedua lagi. Gue tuh kalau beli barang tuh pasti harus nyari-nyari review dulu. Gue nyari diskusi di forum biasanya tuh ya di TikTok, di YouTube, di Reddit tuh biasanya banyak diskusi-diskusi gitu kan. Terus gue lihat reviewnya, oh bagus apa enggak, worth it apa enggak gue beli ya. Terus pas sudah dibeli, nanti biasanya tiba-tiba lo ngelihat review, katanya jelek banget ini barang. Kan udah gue beli ya. Itu sering banget terjadi, jujur ya. Kalau misalnya gue beli barang elektronik gitu, wah udah beli ini, akhirnya gue lihat reviewnya bagus. Tiba-tiba pas barangnya udah nyampe, gue ngelihat reviewnya lagi. Ini adalah barang paling jelek yang gue beli, lo jangan beli ini. Pasti muncul kayak gitu reviewnya. Dan gue agak menyesal, jujur ya. Tapi tetap aja, setiap beli barang apapun, gue balik lagi. Kayak gitu lagi. Nyari dulu, harus research banget ya. Gak tahu kenapa, kebiasaan aja dari dulu kayaknya. Karena gue tuh orangnya yang pengen bener-bener setiap yang gue keluarin tuh paling worth it. Gak mau rugi aja, pelit aja orangnya. Tapi kalau lo kayak gimana Rockstars? Jadi pengen nanya nih ya, lo tim yang kalau beli sesuatu langsung beli aja tanpa mikir panjang, atau lo harus research dulu ya, lo nunggu review dulu baru lo beli? Kirim aja ke WhatsApp-nya gue, WhatsApp kita di 0815 1987 6876. Gue tungguin sampai jam 9 only on GMHR.

Game HR masih ditemenin sama Danar Kalingga sampai jam 9 pagi nanti. Rockstars ya, gue masih nanya topik hari ini, yaitu lo kalau beli barang, tim yang langsung beli atau nunggu review atau research dulu ya. Dan tadi kalau gue adalah versi yang kedua, yaitu yang benar-benar nontonin semua review, research di mana-mana, lama ya. Kadang jadi beli, kadang enggak juga ya. Tapi kalau kita ngeliat dari WhatsApp-nya di 0815-1987-6876, ada yang pertama dari siapa nih namanya? Raka. Good morning Bang Danar. Kalau gue sama kayak lu, tim yang research dulu. Tahun lalu gue sempat mau beli motor, sampai nonton review semuanya di YouTube dan di TikTok dan Instagram, sampai bahkan nanya-nanya temen gue hampir 2 minggu. Gue bandingin semuanya dulu ya, dari biaya service, gue baca-baca forum, dari bandingin sama tipe motor yang lain. Ribet sih, tapi setelah setahun dipakai gue gak nyesel sama sekali. Dan sampai saat ini gue merasa ini adalah salah satu pembelian terbaik gue. Wah, kalau ini, kalau dapet yang bagus ya bagus. Tapi kalau misalnya lo udah review panjang lebar, tapi ternyata dapetnya agak zong dan tidak sesuai harapan, itu nyeseknya lebih nyesek dari langsung beli, jujur ya. Nah, ini ada juga dari, kita lihat. Halo Kak Danar, aku ikutan topik hari ini. Aku Nabila.

Kalau aku biasanya suka beli skincare, nggak pernah langsung beli. Minimal lihat dulu review TikToker, beauty influencer. Pokoknya nyari tapi yang benar-benar review, bukan endorse ya. Soalnya pernah ngeliat review, udah benar-benar aku pantengin, ternyata banyaknya konten endorse. Jadi dikit yang jujur katanya. Soalnya pernah juga aku mau beli skincare yang viral, malah hasilnya kurang cocok di aku dan nggak sesuai review yang ada. Ini juga hati-hati, bener ya. Itu research, ngeliat review, sekarang gue harus pinter-pinter. Karena harus tahu nih, harus bisa bedain mana yang asli, mana yang jujur, mana yang sebenarnya paid endorse, paid promote, dan emang konten dibayar gitu ya. Terus juga ada dari Sarah nih. Ini display name-nya Sarah N, gak tahu deh N-nya apa ya. Kalau makanan atau restoran baru, gue langsung coba dan tanpa ngeliat review. Justru serunya di situ, jadi gak ada ekspektasi apa-apa. Kadang sih zong ya, cuma kadang juga nemu hidden gem yang belum rame, belum banyak di TikTok dan segala macam. Wih, ini juga ya. Tapi kalau makanan gue juga suka sih kayak gitu ya. Gue kayak langsung nyobain aja restoran yang mana. Kadang soalnya kalau nyobain yang udah banyak reviewnya, yang udah viral, ngantrinya tuh agak-agak berlebihan sih, jujur ya. Nah, kalau misalnya lo, makanya gue pengen nanya, tim yang mana? Kalau beli sesuatu, tim yang nunggu review atau research dulu semua segala macam, atau langsung lo beli aja? Coba dong kasih tahu gue ke 0815 19 876 876.

0: talking. Your morning companion. GMHN.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

You're still with me, Danar Kalingga on GMHR Rockstars. Masih ngebahas topik, lo itu kalau beli sesuatu tim yang langsung beli atau baca review dulu ya. Dan ini udah ada banyak yang masuk. Ini gue bacain yang terakhir ya sebelum kita pamitan. Karena gak kerasa udah jam segini. Ada dari Dimas namanya. Kalau gue tuh unik, kalau barang di bawah 500 ribu gue langsung check out. Tapi kalau misalnya barangnya udah lumayan mahal, gue berubah jadi detektif. Gue pokoknya baca review, bandingin semua di marketplace, cek YouTube, cek TikTok. Bahkan gue nanya ke teman-teman gue dan hunting diskon kalau ada ya. Ini menurut gue salah satu hal yang bisa dilakukan ya, bisa kita contoh juga pendekatannya. Jadi kalau misalnya harga barangnya ya mungkin bisa di bawah 500 ribu atau tergantung lo ya, di bawah 1 juta atau di bawah 200 ribu, tergantung ya klasifikasi lo gimana. Tapi kalau untuk barang yang di bawah nominal tertentu itu kayaknya asik juga ya kalau langsung beli aja. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya bagus, bagus. Kalau misalnya zong ya jadi surprise aja gitu. Dan gak rugi-rugi amat juga kalau misalnya zong. Kalau misalnya bagus malah jadi untung buat kita kan. Itu serunya di situ sih menurut gue. Ini bisa gue contoh kayaknya ya. Gue batasin sampai harga berapa ya udah langsung beli aja. Anyway, thank you juga Dimas. Dan ini menjadi ya jawaban terakhir yang gue bacain hari ini. And anyway, thank you juga yang udah ngirimin jawabannya. Sorry gak bisa gue bacain satu-satu dan lagu requestannya juga ya. Karena waktunya terbatas. Gue kalau mau sih sampai jam 12 malam ya. Tapi sayangnya ya waktunya udah nunjukin hampir jam 9. Artinya waktunya gue untuk pamit. And I'll see you guys again tomorrow. So thank you and have a nice Thursday. Danar Kalingga pamit. Bye-bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sport.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing

0: batasi karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama hingga pukul 11 malam dan dapatkan gratis parkir,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

welcome to Soundtracks. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang, dimana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks ataupun favorite theme song dari TV series kesukaan lo juga ya. Bisa didengerin full selama 2 jam ke depan. Gimana kabarnya hari ini, Rockstars? Ada yang lagi happy karena akhirnya sudah gajian? Kadang-kadang happy-nya sesaat karena abis gajian terbitlah tagihan ya. Mudah-mudahan semuanya aman, Rockstar. Dan ini kita sudah masuk berarti ke bulannya Cancer. Welcoming Cancer Season untuk Cancer-Cancer bestie aku ya. Kali ini gue pengen memberikan rekomendasi tontonan yang vibe-nya atau mood-nya tuh cocok banget sama lo yang berzodiak Cancer. Biasanya nih water sign yang satu ini kan dikenal sebagai sosok yang deeply emotional gitu ya, sensitive, terus juga nurturing banget biasanya orang-orangnya ya. Nah makanya nih film-film yang akan kita bahas di What's Hot itu pokoknya pas banget moodnya untuk lo yang mungkin lagi pengen bersentimental ria gitu ya, dengan film-film yang bisa bikin lo menangis ataupun yang suasananya cozy, homey gitu kan. Biasanya Cancer tuh juga homebody banget sebenarnya ya gak sih, seperti apa namanya, simbolnya sendiri yang adalah kepiting, kemana-mana bawa rumahnya karena sebenarnya lebih nyaman di rumah. Kalau ada sesuatu yang gak sesuai sama dia atau yang gak cocok, yang bikin dia gak nyaman, dia akan langsung menyusup masuk ke dalam rumah kepiting, ya kan? Jadi ada juga film-film yang beneran temanya tuh atau feel-nya tuh homey and nostalgic, and of course tentang keluarga dan juga tentang percintaan. Ada semuanya akan kita bahas di What's Hot. Jadi untuk yang berbintang Cancer yang sudah mulai mau berulang tahun ya, ada yang ulang tahun hari ini mungkin, happy birthday juga. Kumpul semuanya di sini. Kita akan segera mulai di What's Hot. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here. Only on Soundtracks with our first soundtracks from Harry Styles. This is Watermelon Sugar dari film Quiz Lady. Enjoy this one.

0: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And that was Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, yang menjadi soundtrack film Toy Story 5. Aduh, aku belum sempat nonton, jangan berikan spoiler-spoilernya ya, sebenarnya sih gak apa-apa. Tapi ini salah satu franchise dari Pixar yang gue suka banget semua sequel-sequelnya gitu ya, dari mulai 1 sampai yang terakhir keempat kemarin. Makanya aku penasaran sekali di Toy Story 5 ini akan mendapatkan cerita apa lagi ya, karena beneran ini kita tumbuh besar sih sama Toy Story 5, yang punya mainannya juga udah gede, udah berpindah-pindah nih mainan ya kan. Tapi gue yakin tetap akan ada bagian-bagian yang bikin menangis. Buat yang Cancer, kalau pengen nangis bareng-bareng, ayo sini kita mulai di What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Ya, seperti tadi gue bilang, welcoming Cancer season untuk teman-teman Cancer yang biasanya tuh memang lebih perasa. Aku bawakan rekomendasi film yang cocok banget, mudah-mudahan jadi sesuai sama selera kamu yang Cancer ya. Yang pertama ada film yang beneran cocok banget ditonton barengan sama keluarga ya. This movie is for a good cry, alright? Judulnya adalah Moonlight. Film yang keluar di tahun 2016, karya sutradara Barry Jenkins. Ini bercerita tentang perjalanan hidup anak bernama Sharon dari masa kecil hingga dewasa. Kita akan melihat upayanya dia memahami identitas diri, terus juga tentang hubungan dengan orang lain dan arti penerimaan terhadap dirinya sendiri. Latarnya di Miami, di mana film ini tuh sebenarnya menghadirkan kisah yang sederhana tentang tumbuh dewasa di tengah lingkungan yang gak selalu ramah. Ya, yeah, this is a gorgeously shot coming of age movie exploring love, terus juga vulnerability, dan yang penting di sini adalah tentang found family, support dari community di sekitar lo. Jadi bukan keluarga kandung, tapi justru keluarga yang lo temukan seiring lo bertumbuh dewasa gitu ya, dari lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, cerita dalam Moonlight nih dibagi dalam 3 babak rockstars yang merepresentasikan fase-fase penting dalam hidupnya Sharon. Diawali dengan memperlihatkan masa kecilnya dia yang penuh kesepian, terus dia emang kayaknya nyari banget sosok pelindung. Abis itu fokus pada masa remaja saat dia mulai bergelut dengan identitas diri dan mengalami momen yang mengubah hidupnya. Nah, di babak ketiga ceritanya nih, Sharon yang sudah dewasa nih tampak kuat dari luar tapi masih menyimpan luka emosional dari masa lalunya. Aren't we all? Ya. Hingga akhirnya dia dihadapkan pada kesempatan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan salah satu kekuatan terbesar yang ada di film Moonlight ini, itu kita bisa ngelihat pengembangan karakternya yang sangat mendalam. Gue suka banget, selalu suka banget kalau menonton sesuatu, either it's a series or a movie, terutama di film mungkin ya, karena kalau misalnya series kan kadang-kadang episodenya panjang. Jadi kalau mau mengeksplor pendalaman karakter tokoh-tokohnya, itu bisa banget lebih di apa namanya, di stretch gitu kan kalau di series. Sedangkan kalau di film yang rata-rata durasi mungkin 1,5 jam sampai 2 jam, kalau beneran lo bisa mendapatkan karakter dalam film itu yang kayak, wah ini gokil sih karakter development-nya. Menurut gue tuh film itu jadi sangat punya nilai plus gitu ya. Karena ini kalau dari filmnya Moonlight, si karakter Sharon ini digambarkan sebagai sosok yang pendiam, terus memang kayaknya penuh pergemulan batin gitu ya, pergulatan batin. Sementara ada karakter-karakter pendukung di sekitar dia nih seperti Juan, Paula, dan juga Kevin, ngasih kita like lapisan emosi yang lebih memperkaya perjalanan hidupnya Sharon. Jadi feel-nya tuh realistis banget dan sangat dekat dengan kehidupan nyata. Dan ini menjadi film pertama dengan seluruh pemeran utamanya berkulit hitam yang berhasil memenangkan penghargaan Academy Awards untuk kategori Best Picture. Yes, secara visual film ini memang keren banget. Dominannya tuh warna biru, tapi lightingnya juga artistik banget. dan sinematografi itu jadi kesannya tuh puitis, yang menurut gue sangat cocok untuk menggambarkan isi pesan film ini. Alright, udah nggak mau panjang-panjang lagi, langsung aja kita dengerin trailernya ya. Ini dia Moonlight.

waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This is Shawn Mendes, If I Can Have You, yang menjadi soundtrack film Love, Victor. Tapi kira-kira kalau gak bisa mendapatkan seseorang yang dicintai, apa yang akan dilakukan seorang Cancer?
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Belum tentu ada jawabannya di What's Hot, tapi kita lagi ngebahas film-film yang cocok untuk menyambut seasonnya Cancer bulan ini ya. Sudah masuk ke tanggal 25 Juni. Walaupun katanya sih Cancer Juni sama Cancer Juli itu emang beda tipikalnya ya. Tapi gue yakin masih ada satu kesamaan dimana mereka itu adalah homebody. Lebih seneng sebenarnya di rumah atau pokoknya di tempat yang buat mereka tuh feels like home, dikelilingi sama orang-orang tersayang. Ya, yeah, either family atau friends atau seperti di film Moonlight tadi, found family yang ditemukan dari community sekitarnya. Oke. Okay? Nah, tapi untuk film kedua, ini ada satu film jatuhnya film komedi sebenarnya ya. Tapi juga banyak menangkap esensi soal keluarga, percintaan, dan juga budaya. And I'm talking about Crazy Rich Asians. Yes, film yang diangkat dari novel ini untuk filmnya disutradarai sama John M. Chu. Salah satu film yang gue juga personally suka banget. Apalagi dengan settingannya di Singapura gitu ya. Jadi kayak ada banget kedekatannya, kayak oh ini di sini nih shotnya gitu kan. Dan di dalam ceritanya sendiri, menurut gue selain visualnya tuh yang juga enak banget dipandang mata, di luar kemewahan-kemewahannya ya, tapi kayak warna-warnanya di film Crazy Rich Asians gue sih suka banget. Dan walaupun bentuk pernyataan cintanya juga kayaknya grandiose banget, tapi semuanya itu dibawakan secara menyenangkan. Menurut gue ditranslate dengan baik sekali ke dalam film. Dibintangin sama Gemma Chan, ada Henry Golding dan juga Constance Wu. Dimana film ini mengikuti kisahnya Rachel Chu yang pergi ke Singapura barengan sama pacarnya, yaitu Nick Yang ya. Gila sih, Henry Golding di sini juga cakepnya luar biasa. Nih, dia datang sama si Nick ini untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, ceritanya kan. Pernikahan sahabatnya si Nick nih. Sampai di Singapura, si Rachel tuh baru tahu kalau Nick ternyata berasal dari keluarga super duper kaya dan sangat berpengaruh di satu negara itu. Sehingga membuat si Rachel tuh jadi harus menghadapi berbagai tekanan sosial dan juga tekanan dari pihak keluarganya si Nick itu sendiri ya. Temanya nih sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan di dunia nyata. Menurut gue kehidupan banyak orang juga mungkin tentang penerimaan keluarga, terutama saat lo sudah punya pasangan, itu juga pasti kan ada kekhawatiran sendiri gitu ya, untuk bisa tahu apakah lo akan diterima gak sama keluarga pasangan lo, ya gak sih? Terus juga perbedaan latar belakang, social pressure yang muncul dalam sebuah hubungan. Apalagi saat kalau di film ini karakter Rachel menyadari kalau anjrit, ternyata status ekonomi sosialnya beda jauh bang. Tapi alur dalam film ini juga berkembang ya, dari kisah cinta sederhana juga menjadi drama keluarga yang penuh tantangan dan seru sekali untuk diikuti, ketika Rachel juga harus menghadapi pandangan-pandangan tidak mengenakan dari kalangan elit yang menganggap dirinya tuh gak cukup pantas untuk menjadi bagian dari keluarga Nick yang super duper kaya, ya gak sih? Pokoknya ini seru banget. Gue yakin lo juga pasti udah pada nonton ya. Ini satu film yang seru untuk ditonton lagi. Apalagi Crazy Rich Asians juga ternyata menjadi salah satu film Hollywood pertama dalam beberapa dekade yang memang menampilkan mayoritas pemeran keturunan Asia dalam jajaran main cast-nya mereka. Ya. Dan soundtracknya juga enak-enak banget menurut gue di film Crazy Rich Asians ini. Jadi langsung aja kita dengerin trailernya. This is Crazy Rich Asians.
2: March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east?
3: Like Queens?
2: Singapore. Colin's wedding. Don't you want to be my family?
3: I hardly know anything about them. Every time I bring them up, Nick changes the subject. Maybe his parents are poor and he has to send them money.
4: I'll take a bag and get you checked into Frisco.
3: Nick, we can't afford this. So your family is rich?
2: We're comfortable.
5: That is exactly what a super rich person would say.
6: $1.2 million.
7: That's what I want.
8: The Nick you're dating is Nick Young?
9: Yeah, you guys know them or something?
10: Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore.
11: That's what I
12: want. Damn, Rachel. It's like the Asian Bachelor.
13: These people aren't just rich. They're crazy rich.
14: Now, you really should have told me that you're like the Prince William of Asia.
2: That's ridiculous. Much more of a Harry. Mom, this is Rachel Chu.
13: She just thinks you're some like unrefined banana.
2: No, no, no. Those are for your fingers.
13: Yellow on the outside, white on the inside.
15: Do some crazy!
16: I chose to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned.
17: Don't you want Nick to be happy?
16: I know you're not what Nick needs.
17: She's like trying to play a game of chicken with me, thinking I'm gonna swerve like a chicken.
13: But you can't swerve. You gonna roll up and be like,
17: bok bok, bitch.
13: Okay, maybe like not as aggressive.
2: I met a girl, I fell in love, and I want to marry her.
18: You're Nicholas Young. You're untouchable. But Rachel's not.
19: Have you prepped Rachel to face the wolves?
20: You know I'm back, like I never left.
19: I really admire you. It takes guts coming all the way over here, facing Nick's family.
20: Another day, another breath.
19: I know this much. You will never be enough.
21: Yo, it's about time someone stood up to Auntie Eleanor. Well, you, not me. Oh, God. She can't know I was over here.
2: Since I can remember, my family has been my whole life. Rachel! Rachel!
19: If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you.
13: You nasty! You got a nasty! You got nastier!

healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.

0: Rock Your Day with The Rock and Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. And that was Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, yang juga menjadi soundtrack serial 13 Reasons Why, ya. Lagu yang pas gitu untuk ditaruh di series ini yang banyak trigger warningnya, karena berkenaan apa, mengangkat tema depression juga, and then suicide, ya kan, diangkat dari sebuah buku juga. Oke, okay? Tapi sekarang kita akan balik dulu lagi ke What's Hot, karena ingin merayakan kedatangan Cancer Season.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Kayaknya seru ya kalau misalnya tiap bulan atau tiap pergantian season zodiak ini kita bahas film-film yang cocok atau yang berhubungan sama zodiak tersebut, ya. Marilah coba kita mulai dari yang Cancer sekarang. Welcoming Cancer Season with these movies yang memang tema-temanya tuh banyak mengeksplorasi tentang keluarga, terus juga apa yang sangat hangat gitu, menyentuh sisi sentimental lo, ya kan, berhubungan dengan keluarga juga. Tadi gue udah nyebut ya keluarga, dan juga tentunya tentang percintaan. Tapi sekarang kita ke film ketiga. Ini ada satu film yang juga bisa menyentil sisi nostalgia lo tentang keluarga juga. It's a coming of age story yang juga banyak mengangkat soal imajinasi anak-anak gitu ya, childhood imagination. Terus juga a very deep heart swelling emotion yang bikin kayak hati lo tuh hangat, dan the unbreakable bond of a family. Ini salah satu film karya sutradara Sean Baker. Waktu itu juga sudah pernah kita bahas sebenarnya, The Florida Project. Dibintangi sama Brooklyn Prince, Willem Dafoe, dan juga Bria Vinette. Di mana film ini mengikuti kehidupan Mooney, seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang tinggal di motel murah dekat Disney World barengan sama ibunya yang hidupnya tuh serba pas-pasan. Nah, dari sudut pandang anak-anak, film ini memberikan petualangan kecil

0: si Muni dan ibunya sama lingkungan di depannya dia yang adalah Disney World gitu kan, di mana orang-orang yang ke situ udah pasti adalah rata-rata orang yang mampu pergi untuk bersenang-senang ya kan, mengajak keluarganya berlibur ke Disney World. Tapi ini dari film The Florida Project memilih menceritakan kehidupan melalui momen-momen kecil yang tampak sederhana. Jadi bukan pola drama keluarga yang penuh konflik-konflik besar gitu ya. Kita akan diajak untuk mengikuti kesehariannya Muni dan teman-temannya, di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain, berkeliling di lingkungan motel, sampai juga tentunya ada kenakalan khas anak-anak yang mereka lakukan. Namanya juga anak-anak ya kan. Nah, tapi di balik petualangan yang kelihatannya ringan and very light gitu, film ini tuh bisa memperlihatkan realitas keras tentang kemiskinan, perjuangan bertahan hidup, dan juga ketidakpastian masa depan yang dihadapi oleh para orang dewasa di sekitar mereka gitu. Nah, setiap karakternya tuh ditampilin dengan sangat realistis banget, di mana Muni adalah sosok anak yang ceria, usil, terus penuh rasa ingin tahu, dan dia mampu menemukan kesenangan di tengah keterbatasan hidupnya. Found the happiness in those little things, in just the simple things in life gitu ya. Ibaratnya dia gak melihat kesenjangan yang ada di depan mata dia itu menjadi sesuatu yang, aduh kenapa hidup gue gini, tapi dia tetap bisa menemukan kebahagiaannya sendiri gitu. Dan dari sudut pandang Muni inilah lingkungan motel yang sebenarnya tuh penuh masalah justru terlihat seperti taman bermain yang jadinya bisa menjadi tempat untuk berpetualang anak-anak ini. It's a very beautiful movie. Jadi kalau lo belum nonton ya, gue rasa ini harus banget masuk ke dalam watchlist lo. Apalagi kalau lo juga pecinta Disneyland, Disney World. Film ini tuh banyak menggunakan lokasi aslinya di kawasan pinggiran Orlando. Jadi otentiknya dapat banget lah untuk di film ini. Dan visualnya tuh cerah dan banyak kontras dengan tema kemiskinan yang diangkat. Jadi beneran bisa dapet tuh kesan kalau dunia anak-anak itu memang masih dipenuhi keajaiban, walaupun realitas di sekeliling mereka gak selalu indah. Untuk lo yang rasanya kangen untuk jadi anak-anak lagi, dimana tidak banyak kewajiban dan tanggung jawab yang harus lo tuntaskan atau yang harus lo pikirin, kayaknya indah kan? Imajinasi lo masih lebih liar gitu seperti waktu masih anak-anak. And I think this is a very good movie to tap in the childhood side of you. Langsung aja kita dengerin trailernya. Ini dia The Florida Project.
1: Yeah, sure do. $38
2: a night. Okay, I warned you. One drip and you're out.
3: Oh, come on.
2: Out now.
3: It's gonna melt outside.
2: It's melting inside, too.
3: But, Bobby.
2: Out.
4: Thank you very much.
3: You're not welcome.
5: The man who lives in here gets arrested a lot.
6: These are the rooms we're not supposed to go in.
5: But let's go anyway.
7: Could you give us some change, please?
8: The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away.
1: Here you go.
9: Hey, Lee, got a situation here. Open up.
10: It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool.
11: We're trying to get it back alive.
10: Water balloons thrown at tourists.
12: As a mother, Moni, you...
13: Yeah, Mom, you're a disgrace.
14: New job?
12: Yeah.
14: If you're working, who's looking after Moni?
12: You're not my father.
14: I don't want to be your
12: you
14: father.
12: You can't treat me like this. You don't think everybody...

0: go, come on.
1: Have a nice day.
2: Love you, Bobby.
1: I love you too.
3: Soundtracks of your favorite movies.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
4: Rockin' Health.
5: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Where everyone can be a rock star. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Ini dia 311 Love Song yang menjadi soundtrack film 50 First Dates, salah satu film favorit gue dari Adam Sandler ya, barengan sama Drew Barrymore. Gue suka banget chemistry mereka di sini, dan somehow kalau biasanya Adam Sandler tuh selalu bermain film dengan karakter man child, walaupun di film ini juga ada sentuhan seperti itunya, tapi menurut gue masih manis gitu ya. Dan emang kombinasi antara Adam Sandler sama Drew Barrymore tuh menurut gue klop banget dari mulai waktu mereka bermain di film Wedding Singer, ya kan? Jadi begitu ketemu lagi di film 50 First Dates, nonton ini gue tuh suka banget ngelihat apa namanya, acting mereka dan mendalami karakter di film ini, walaupun sebenarnya ini adalah film yang ringan ya kan, jatuhnya adalah romantic comedy. Tapi sekarang kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot, lagi ngomongin film-film yang cocok untuk lo yang berulang tahun di akhir bulan Juni menjelang Juli, yaitu yang berbintang Cancer.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: What's hot right now is the cancer season. Karena sudah masuk ya ke bulan-bulannya orang-orang yang berulang tahun dan berbintang cancer, ya gak sih? Dan kalau tadi kita sudah membahas film-film yang ada yang tentang percintaannya juga, tapi ada komedinya kayak Crazy Rich Asians, ada yang tentang childhood imagination seperti di film The Florida Project, ada coming of age juga di film Moonlight, di mana dia menemukan keluarga dari lingkungan sekitarnya. Nah sekarang kita masuk ke satu film yang menurut gue, this is one of the movie for the classic Cancerian heart ya, yaitu Stepmom, film yang keluar di tahun 98, karya sutradara Chris Columbus, dibintangi sama Julia Roberts, Susan Sarandon, dan juga Jenna Malone. Ini kayak inti di hatinya Cancer tuh kayaknya semua tergambarkan dalam film Stepmom ini sih menurut aku ya. Berkisah tentang Isabel, seorang fotografer yang berusaha mencuri hati gitu ya, menjalin hubungan dengan kedua anak dari kekasihnya dia, yang masih sulit menerima kehadirannya si Isabel nih gitu kan, karena dia ngerasa karena anak-anaknya nih ngerasa masih gak suka lah sama pacar baru ayahnya mereka gitu. Nah di saat yang sama si Jackie yang diperankan sama Susan Sarandon sebagai ibu kandung dari anak-anak ini harus menghadapi kenyataan pahit tentang kesehatannya dia, sambil juga belajar untuk merelakan peran penting dalam kehidupan keluarganya. It's a very beautiful story yang juga bittersweet banget ya, sangat menyentuh cerita dalam film ini, di mana kita juga bisa ngelihat banget dinamika keluarga modern yang juga challenging banget, dan konflik yang dihadirkan tuh nggak cuman berfokus pada persaingan antara ibu kandung dan calon ibu tiri dari si anak-anak ini, tapi juga gimana setiap anggota keluarga, setiap karakter yang ada di film ini itu berusaha beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup mereka. Jadi salah satu hal yang juga gue suka dari film Stepmom ini, kalau biasanya memang kita nonton film itu ada dua pemeran utama gitu kan, biasanya ya mungkin pemeran utama yang cewek dan cowok, female lead and then male lead. Tapi untuk di film Stepmom ini benar-benar kerasa semua karakternya tuh kayak jadi pemain utama semua gitu. Saking apa ya, peran mereka satu sama lain tuh penting dan terkait banget memperkaya ceritanya gitu ya. Nah film ini juga seperti tadi gue bilang, karakter-karakternya tuh kompleks, dan setiap karakternya punya lapisan emosi yang mendalam. Dimana kalau sosok Isabel yang diperankan sama Julia Roberts, ini kita bisa ngeliat kalau dia adalah seorang yang tulus, tapi ternyata sering ngerasa gak percaya diri karena terus-terusan dibandingin sama Jackie sebagai ibu kandung. Untuk lo yang ya mungkin belum menjadi ibu atau apalagi ibu tiri gitu ya, tapi mungkin sudah pernah mengalami posisi dimana saat lo punya pasangan, lo mulai kenal sama keluarganya, tapi ternyata keluarganya masih lebih suka sama mantan pasangan lo ini, dan lo dibanding-bandingin sama mantannya. Itulah yang kurang lebih dirasakan sama Isabel gitu ya. Sedangkan di sisi lain, si Jackie, sang ibu kandung, ini sebenarnya bukan sekedar mantan istri yang posesif, tapi justru sosok ibu yang berusaha melindungi keluarganya sambil menghadapi kenyataan hidup yang berat. Jadi kayak gak ada yang benar-benar antagonis gitu di film ini. That's why I think it's a really, really, really beautifully told movie. Tetap relevan sampai sekarang, dan kayaknya memang masih banyak direkomendasikan kepada orang-orang yang suka sekali menonton drama keluarga yang menyentuh, yang emosional ya, terutama kalian, hey para Cancers. This one is for you. Kita dengerin lagi trailernya. Ini dia Stepmom.
2: Ben, come on honey, get up.
3: You do your best to raise the children.
2: Anna, you forgot to wash my shirt. I told you 100 times today is purple shirt day at school.
3: You do your best to care for them.
2: Come on, Ben. Oh.
3: But no matter how much you love them,
2: come on, Ben, please.
3: You'll never measure up.
2: Mommy!
3: To their mother.
4: I think I can handle it from here, Isabel.
3: This holiday season.
5: But she remember your lunch? Ah.
3: TriStar Pictures presents.
4: 3 short years since our divorce, Lucas seen a number of women.
6: For the past year,
4: now,
6: I've seen one woman after a lot of thought, careful
4: kids, he's living with a woman half his age.
6: Isabel's not half my age.
3: Julia Roberts.
2: Your kids keep on hating me.
6: Oh, come on, don't say that. They don't hate you.
2: What? Anna, what do you think?
7: Well, it kind of smells like you, and I'm allergic to you, too.
3: Academy Award winner Susan Sarandon.
8: I think Isabel's pretty.
5: Yeah. She like big teeth.
3: Ed Harris.
9: You think it's easy for Jackie to watch her kids being looked after by a woman who's no experience being a mother?
4: You want to take a 12-year-old girl to a Pearl Jam concert on a school night?
10: Just thought it would be something nice that she and I could do together.
4: It's ridiculous.
9: Of course Jackie's going to be hostile, irrational.
8: Pearl Jam?
7: Yeah. On a school night?
4: Mm-hmm. We are going out.
8: Oh, Mom, isn't my mom the coolest?
7: Mommy?
5: What, sweetie?
8: If she wants me to hate her, I will.
3: From the director of Mrs. Doubtfire and the Academy Award-winning producer of Forrest Gump.
8: You didn't ask me if I wanted a new mother. You didn't even ask me if I liked her.
3: Comes a story.
10: I never wanted to be a mom. And believe it or not, I am trying.
3: About the tears that are inevitable.
10: People make mistakes.
11: Anna, you do not run out on your mother.
8: No, that's your job.
3: And the joy that is possible.
10: And your whole life's happiness is wrapped up in you. You know every story, every wound.
12: You'll learn.
3: When two women share one family.
13: Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low.
3: Sometimes the person you can't live with becomes...

0: Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. right now, right here, only on The Rocket Life, your number one lifestyle and entertainment media. Kita mau masuk ke jam kedua di Soundtrack. Selamat istirahat makan siang. Akan lanjut ketemani dengan rekomendasi-rekomendasi pilihan tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai. Nanti akan ada di Stream and Chill, satu film klasik, The Classical. Tapi sebelum itu semua, kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks Movie Buzz.
0: Berita pertama di Movie Buzz ini menjadi kabar gembira untuk penggemar The Grinch ya, karena Jim Carrey dikabarkan lagi dalam proses pembicaraan nih untuk bisa kembali memerankan karakter ikonik dalam sequel How the Grinch Stole Christmas. Untuk kita yang sudah semakin dewasa, yang sudah semakin menyadari kenapa The Grinch being The Grinch ya, dan pengen Stole Christmas. Kadang-kadang emang ada masa-masanya di mana kayak kenapa sih hidup ini ya. Saudara, film pertamanya nih Ron Howard juga disebut akan kembali menangani proyek ini, sehingga nanti nuansa film klasik dari The Grinch That Stole Christmas itu tetap terjaga. Nah, semua ceritanya masih dalam tahap pengembangan, tapi naskahnya sendiri sudah digarap oleh Alec Burke, Jeff Shaffer, dan juga David Mandel yang memang dikenal lewat berbagai proyek-proyek komedi populer gitu ya. Dan kembalinya Jim Carrey ini ternyata cukup mengejutkan, karena dulu dia sempat ngaku proses syuting sebagai Grinch tuh berat banget buat dia, gara-gara kostum dan makeupnya memang ekstrim kan. Kayak you cannot see Jim Carrey di balik kostum The Grinch itu, walaupun ada sih dari ekspresi wajah gitu ya dan matanya itu kelihatan kalau Jim Carrey, tapi like the whole look dengan bentuknya Grinch kayak oh ini tuh Jim Carrey yang main gitu kan. Jadi kebayang sih ternyata dia akhirnya ini mungkin lagi dinego ya, ayo dong main lagi. Kayaknya emang gak ada aktor lain yang gue sendiri ngerasa udah paling cocok emang Jim Carrey sih. Tapi siapalah opini aku ya kan. Kita masuk dulu aja ke berita kedua di Movie Buzz, di mana Jurassic World Dominion resmi menyandang gelar sebagai film termahal sepanjang masa setelah biaya produksinya itu mencapai sekitar $658 juta atau setara 10 triliun sih hitungannya dengan kurs sekarang. Dan angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama Star Wars The Force Awakens dengan biaya produksi mencapai sekitar $638 juta ya. Nah, tapi ini gak cuma dari sisi finansial, Jurassic World Dominion juga mendapatkan respon yang sebenarnya kurang memuaskan dari para kritikus. Dengan skor kalau lo ngeliat di Rotten Tomatoes tuh untuk filmnya cuma dapat skor 28%. Dan pengalaman inilah yang membuat Universal Pictures lebih berhati-hati saat menggarap film berikutnya, yaitu Jurassic World Rebirth, yang akhirnya dibuat dengan anggaran jauh lebih rendah tapi tetap bisa mencetak pendapatan besar di bioskop. Ya itu, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya kan. Biaya produksi udah gede-gedean banget, udah benar-benar luar biasa, bombastis. Tapi kalau ternyata filmnya flop, jadi rugi bandar ya kan. Mudah-mudahan yang berikutnya nggak segitunya lagi ya. Di berita ketiga untuk Movie Buzz kali ini, trailer perdana Batman Nightfall akhirnya ini sudah dirilis dan langsung ngasih lihat salah satu kisah paling kelam dalam sejarah Batman, di mana ceritanya diadaptasi dari komik legendaris tahun 93 yang menampilkan Bane sebagai ancaman utama yang mendorong Bruce Wayne sampai ke batas fisik dan juga mentalnya dia tuh udah kena banget ya. Nah, film animasi ini akan hadir sebagai trilogi dan mengikuti alur saat Bane membebaskan para kriminal berbahaya dari si tempat apa tuh namanya, Arkham Asylum. Dalam kondisi kelelahan ekstrim, Batman harus menghadapi serangan besar yang akhirnya juga mengubah nasib Gotham secara drastis. Dan selain menampilkan pertarungan ikonik antara Batman versus Bane, dari trailer juga memberi petunjuk tentang kehadiran karakter penting seperti Azrael yang akan mengambil peran besar dalam cerita ini. Dan dari penggemarnya DC, penggemar Batman, ini banyak sekali yang juga memberikan sambutan positif gitu ya, terhadap tampilan visual dan nuansa komik era 90-an yang kental banget di trailer perdananya. Jadi kalau lo belum lihat dan lo selalu suka Batman, cepet tonton trailernya sekarang ya, Batman Nightfall. Oke? Okay? Tapi abis ini jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Soundtracks right here only on The Rocket Live.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rocker Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Yes, masih di Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Tadi kita juga baru saja mendengarkan soundtrack dari film To All the Boys I've Loved Before, ya, yang dibawakan sama Love dengan I Like Me Better. Okay, nah kalau misalnya lo lebih suka film-film lama, you've come to the right place. Karena sekarang saatnya kita membuka kembali archive-archive film jadul di classic cult, ya. Kita akan kembali bernostalgia lewat sebuah film yang kalau ini sih have a very, gue punya personal attachment sama film ini. Judulnya adalah Now and Then. Ini juga film yang aku rasa cocok untuk ditonton di awal cancer season ini, ya. Dimana banyak momen-momen yang kalau untuk film Now and Then, sesuai dengan judulnya, kita akan diajak bernostalgia lagi dengan masa kecil, dengan persahabatan. Apalagi ini persahabatan perempuan-perempuan yang menggembaskan sekali. Film karya sutradara Leslie Linkletter ini keluar di tahun 95, ya kalau gak salah. Yang main tuh ada Christina Ricci, ada Demi Moore, ada Gabby Hoffman, terus juga ada siapa namanya, Ashley Aston Moore. Itu adalah jadi Christina Ricci pas kecil, gedenya tuh jadi Rosie O'Donnell. Karena kan kita akan ngelihat beneran perjalanan mereka dari kecil ke gede, ya. Terus abis itu ada Thora Birch untuk karakter kecilnya. Si gedenya tuh nanti ada Melanie Griffith. Terus Gabby Hoffman pas kecil, gedenya jadi Demi Moore. Yang menurut gue ini castnya yang pas banget. Sama Ashley Aston Moore pas gede dimainkan sama Rita Wilson. Jadi berkisah tentang empat sahabat perempuan yang kembali mengenang musim panas mereka yang paling berkesan waktu mereka masih berusia 12 tahun di tahun 1970 gitu. Jadi kita akan flashback ngelihat petualangan-petualangan mereka waktu kelas 6 SD ini, ya. Ngelihat persahabatan mereka dan juga proses mereka tumbuh dewasa. Dimana film ini benar-benar menunjukin gimana pengalaman masa kecil tuh membentuk diri mereka sampai akhirnya mereka udah gede gitu. Jadi alur filmnya tuh ada dua timeline yang saling bersilangan gitu, ya. Jadi gak berurutan tapi beneran bolak-balik antara masa kecil di tahun 1970 dan kehidupan mereka saat dewasa. Nah, jadi ini kan empat sahabat perempuan, namanya tuh ada Roberta Martin, itu yang diperankan sama Christina Ricci dan Rosie O'Donnell. Terus Tina Tercel atau yang dipanggil Tini karena dia yang memang paling mungil gitu, ya, diperankan sama Thora Birch dan juga Melanie Griffith. Sementara Samantha Albertson yang sering dipanggil Sam, ini diperankan sama Gabby Hoffman dan juga Demi Moore. Terus ada Chrissy DeWitt, diperankan sama Ashley Aston Moore dan juga Rita Wilson. Nah, di film ini pas masa kecil, kita tuh beneran ngelihat eksplorasi empat sahabat perempuan ini di dunia mereka sendiri. Terus karakternya juga beda-beda banget lagi. Seperti biasa ada yang beneran tomboy, ada yang centil banget gitu, ya. Ada yang beneran apa namanya, berani gitu, pokoknya nekat. Kita akan ngelihat bagaimana mereka nih beneran mengeksplorasi kehidupan mereka, mulai dari ngikutin rasa penasarannya, terus juga menghadapi sebuah misteri kematian yang terjadi di lingkungan mereka, sampai pengalaman pertama menghadapi kenyataan pahit dalam keluarga dan juga lingkungan. Tentunya juga ada dong kisah selipan sedikit tentang percintaan-percintaan cinta monyet. Pokoknya gue suka banget, walaupun sebenarnya kalau lo lihat secara review atau skor film ini bukan yang bagus gitu, tapi menurut gue film ini tuh hangat sekali untuk ditonton. Terutama mungkin emang ini untuk perempuan-perempuan yang ngelihat persahabatannya empat karakter dalam film Now and Then nih menggemaskan sekali dan kayak deket gitu sama kehidupan kita. Kayak gue tuh pas nonton ini tuh juga banyak merefleksikan ke persahabatan gue sendiri sama teman-teman gue di masa kecil. Jadi benar-benar film yang bisa membawa lo kembali ke masa kecil. Sering disebut sebagai film coming of age klasik yang juga memang populer banget di tahun 90-an. Jadi that's why this is our classical for this week from the year 1995. Kita langsung dengerin trailernya. This is Now and Then.
2: Truth or dare?
3: Truth.
2: Are you happy?
4: Am I happy? That's a good question. I'm just realizing that I've spent my entire adult life trying to recapture the way I felt the summer of 1970.
5: Hey, Kenny, where's the fire?
6: Softball game, Kendall's Field.
5: It's gonna be all boys.
7: So what are we waiting for?
4: That was the summer when everything started to change.
8: Hey, Wormers! Come and get them, suckers! Hey! Nut!
9: No matter what I do, they just keep getting bigger.
4: If we wanted to hear the facts, we went to our parents.
10: I've been thinking about what you asked me.
11: About sex?
10: You say that very casually. It scares me.
12: Have you ever been French kissed?
13: Are you kidding?
14: I don't want to get pregnant.
4: But if we wanted to know the truth, we went to our friends.
10: It's like somebody going, boo. Ah, that's what sex is.
4: Just about the only thing that didn't surprise us that summer was who our friends were.
15: It's too bad your mother's dead. Somebody needs to teach you to act like a girl.
16: They say we make a pact. Whenever we need a friend, we're here for each other. No matter what happens in life.
17: She was really beautiful, wasn't she?
16: We're here for each other always.
18: Best friends for life.
19: For life.
20: It's coming.
21: I think I saw its head.
22: You saw its head?
21: You didn't see its head?
23: You didn't see its head.
21: No!
24: Don't forget the keys. Take the limo.
25: The limo?
26: New Line Cinema presents Christina Ricci and Rosie O'Donnell as Roberta.
27: You're a woman on the verge. She's like a volcano ready to erupt.
26: Paula Birch and Melanie Griffith as Teenie.
27: You are a sexual magnet attracting men from the four corners of the world.
26: Gabby Hoffman and Demi Moore as Samantha.
27: Don't be afraid to take the plunge. You might surprise yourself.
28: He's back and we brought him here.
26: Ashley Aston Moore and Rita Wilson as Chrissy.
27: Let go of your inhibitions before you dry up like a prune.
26: In a film about who we were.
29: If you mention this to anyone, I'll beat the hell out of you.
26: Who we are.
30: Too late for that.
31: Give me the drugs or I'll kill you!
26: And the friends.
32: That looks like Rush Limbaugh.
26: We have to thank for it.
27: Roberta, truth or dare?
33: Truth.
27: How big are your boobs now?
32: Well, just how big are your boobs?
33: 36D. And with every penny.
34: All for one.
35: And one for all.
26: Now and then. Directed by Leslie Linka-Glatter.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplus.

0: Find your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Ellie Goulding, tadi kita habis dengerin lagunya Love Me Like You Do, yang juga menjadi soundtrack film 50 Shades of Grey. But now, welcome to our Stream and Chill. Saatnya mencari tontonan-tontonan baru yang bisa menemani lo yang masih istirahat makan siang. Jangan lupa dibeli kopinya kalau udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Palingnya kan udah aman, perutnya udah makan siang dulu baru kena kopi lagi, rockstar, supaya mudah-mudahan semangat kembali menjalani hari, alright? Di Stream and Chill pertama kita akan masuk ke Netflix. Ini ada satu limited series yang muncul lagi dari Harlan Coben. Kali ini judulnya adalah I Will Find You. Harlan Coben's I Will Find You, oke? Series ini mengikuti kisah seorang ayah yang hidupnya tuh hancur setelah dia dituduh membunuh anaknya sendiri. Tapi ketika muncul petunjuk kalau sang anak ternyata kemungkinan masih hidup, dia jadi terjebak dalam perjalanan berbahaya untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Nah, dari sinilah ceritanya berkembang menjadi pencarian yang juga penuh tekanan antara harapan, rasa bersalah, dan misteri besar yang belum terjawab. Untuk lo yang suka ketegangan-ketegangan seperti ini, langsung deh tambahin ke dalam watchlist ya. Gue yakin ini satu series yang gak bisa berhenti lo tontonnya. Jadi kalau misalnya emang pengen binge watch langsung selesai, mendingan di save buat nanti tontonan pas weekend, oke? Okay? Atau nanti malam deh. Kita lanjut ke rekomendasi kedua. Ada satu film yang mungkin manis, aku juga belum nonton tapi aku penasaran, jadi juga langsung aku tambahkan ke dalam watchlist aku di Netflix ya. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ini menawarkan premis yang cukup unik dan emosional. Gue tuh awalnya tertarik ngeliat judul film ini gitu karena mengingatkan gue sama the classic one antara Tom Hanks, You've Got Mail. Akhirnya muncul di kepala gue. Tapi kalau ini Voicemails for Isabel, oke? Nah, jadi ceritanya karakter yang bernama Jill itu terus-terusan meninggalkan voice message untuk almarhum adiknya, yang ternyata tanpa sadar nomor itu tuh udah dimiliki sama orang lain gitu ya. Nah, dari situlah film ini berkembang menjadi kisah tentang kehilangan, tentang proses healing, dan juga gimana seseorang bisa menemukan koneksi dengan manusia lain, dengan orang lain, di saat hidup justru lagi terasa berat-beratnya gitu. Nah, si karakter Jill ini tuh katanya sih digambarkan sebagai karakter yang vulnerable, yang rapuh, tapi masih manusiawi banget kok, gak yang lebay vulnerable-nya ya. Ini semua karena kejadian duka yang dia alami tentunya. Jadi menurut gue kalau lo lagi pengen mencari tontonan yang cukup ringan tapi juga tetap ada pesan-pesan hangat di dalamnya gitu ya, mungkin lo bisa nonton film Voicemails for Isabel, oke? Sudah di Netflix juga. Abis ini kita akan lanjut dengan dua pilihan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya Rockstar, sambil ikutan menikmati juga soundtrack dari Shang-Chi yang dibawakan sama Nicki. This is Every Summertime. Enjoy this one only on The Rockin' Life.

Alternatif di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.

Bro People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: Find your next dreams only on Stream and Chill.
1: This is Rockin Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill. Karena masih ada 2 rekomendasi lagi yang pengen aku berikan untukmu di Stream and Chill siang hari ini ya. Dari Netflix lagi kita lanjut, ada film berjudul Husbands in Action. Karena saudara Pak Yute, ini adalah film yang punya premis unik dan langsung mencuri perhatian. Karena bayangin aja, ceritanya tuh seorang mantan suami dan suami baru harus bekerja sama menyelamatkan orang yang sama saat keluarganya diculik oleh organisasi kriminal. Dari sinilah lahir banyak momen kocak sekaligus penuh aksi yang bikin

0: filmnya ini seru banget untuk ditonton dan benar-benar menghibur dari awal sampai akhir ya. Ada benar-benar para-para suami beraksi ini, beneran husbands in action dari mantan suami dan juga suami baru. Jadi kalau lagi pengen nyari tontonan film Korea yang kocak, nah ini bisa masuk ke dalam watchlist lo juga ya. Berikutnya kita lanjut, kali ini beralih ke Jepang. Ada sebuah series yang menurut gue, untuk lo yang kemarin suka banget nonton series Weak Hero dan juga Teach You a Lesson, yang kebetulan dua-duanya tuh diadaptasi dari webtoon series ya kan. Kalau lo suka tema cerita seperti itu, high school life, bullying, balas dendam terhadap para pembulinya, nah mungkin tontonan berikutnya nih bisa lo nikmati juga. Judulnya adalah Viral Hit, karya sutradara Hideki Takeuchi. Ini mengangkat cerita soal underdog ya kan, karakter underdog yang bikin kita juga ikut mendukung si karakter utamanya dalam serial ini. Jadi nama tokohnya adalah Kota Shimura yang awal itu jadi korban bullying, tapi pelan-pelan membangun kepercayaan diri lewat dunia live stream dan pertarungan yang terasa relevan dengan era media sosial saat ini. Jadi perkembangan channel live stream yang jadi pusat kehidupan si tokoh utama ini. Nah di setiap episodenya kita akan dikasih tantangan-tantangan baru yang bukan cuman soal pertarungan fisik aja, tapi juga tekanan algoritma untuk para social media manager di luar sana ya. Hari-hari berperang dengan algoritma, terus juga ekspektasi penonton dan konsekuensi dari popularitas yang terus naik. Itu semua dikemas secara menarik dari serial ini ya. Apalagi gabungan antara street action-nya, pertarungan aksi jalanan, dan juga drama digital yang lagi-lagi relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini, Rockstars. Oke, jadi itu juga bisa menjadi tambahan tontonan lo kalau lagi lowong ya, jangan kalau lagi kerja. Oke, itu dia, sudah komplit. Ada 4 rekomendasi yang kita berikan untuk lo minggu ini di Stream and Chill. Tapi abis ini jangan langsung cabut dulu, karena gue masih pengen memutarkan beberapa soundtrack yang enak-enak banget. Masih ada soundtrack dari film Black Widow, ada soundtrack film Trolls yang bisa langsung lo dengarkan abis ini. 'Cause I've got Coldplay with Adventure of a Lifetime right here only on Soundtracks.
1: This is CRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Tapi sudah jam 1 siang, berarti aku harus segera pamit. Thank you banget ya Rockstar, sudah nemenin dari jam 11 tadi. Untuk yang streaming juga, thank you so much sudah hadir via therockinlife.com. Kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa dengan rekomendasi film-film lainnya yang nggak selalu film baru. Tapi kalau film baru tentunya, atau tontonan baru tentunya akan selalu ada di stream and chill ya. Tapi kita lihat minggu depan kita bahas film apa ya. Mudah-mudahan yang sudah mendengarkan soundtrack minggu ini, terutama untuk kalian para Cancer, bisa cocok menikmati rekomendasi film-film yang tadi sudah kita obrolin di What's Hot. Boleh di recap sedikit, siapa tahu ada yang ketinggalan. Tadi kita punya film Moonlight, The Florida Project, Crazy Rich Asians, dan juga Step Mom. Dan untuk film klasiknya ada Now and Then. Hopefully itu bisa menjadi teman lo nonton saat malam hari nanti, mungkin sebelum tidur, atau tontonan pas weekend, atau saat lo lagi pengen diberikan kenyamanan lewat film ya. Terutama untuk para Cancer yang selalu mencari kenyamanan. Oke, okay? Happy birthday untuk yang berulang tahun, dan untuk yang baru mau berulang tahun. Thank you sekali lagi sudah hadir di sini, udah nemenin gue juga. Dan terima kasih Yoga, anak magang produserku, Mas Indra, operator yang bertugas hari ini juga, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. For now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rocking day. Bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif

0: Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama.

0: presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: hadir lagi. Tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

you're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

9 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy, dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah, tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Sarah Zani.
2: Wow. Duo Sarah, come back again.
1: Hari Kamis ini kita akan menghabiskan dengan cara perempuan karena Marco Rani mendadak tidak bisa. Biasalah, dia kan sibuk banget.
2: Gak apa-apa, ya? Lagi cari jodoh kali.
1: Dia cari jodoh dari awal gue kenal cari jodoh mulu. Sampai sekarang gue bingung tuh orang pencariannya udah sampai mana. Tapi kalau misalnya sekarang lagi gak pengen cari jodoh, cuma pengen cari teman aja, pengen ngobrol,
2: nah, cari lagu boleh gak sih?
1: Boleh, WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
2: Atau bisa juga by social media kita @therockinlife.jkt.

0: Drive and Jam Sarah Tobing dan juga Sarah Zani di jam berapa sekarang? Jam 5 sore ini ada satu berita yang sudah marak dari kemarin sih sebenarnya di sosial media mengenai 5 tahun terakhir. Ada ribuan orang sudah mengajukan pelepasan status sebagai warga negara Indonesia.
1: Ini tuh hashtag kabur aja dulu beneran ada tau Rockstars?
0: Sebenarnya beneran ada, cuma dari dulu tuh orang-orang yang beneran kabur aja dulu nggak update,
1: nggak info-info aja. Bahkan ketika datanya udah di apa ya, udah di recap gitu ya, disampaikan langsung sama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ini mencatat ada hampir 8.000 lebih bahkan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir. Jumlah ini banyak banget jujur, mencakup warga negara Indonesia yang memang sudah dan dalam proses mengajukan perpindahan kewarganegaraan ke berbagai negara tujuan. Alasannya sebetulnya sangat-sangat mendasar sih menurut gue, muncul karena mulai dari konflik dan masalah politik, terus udah gitu juga ada soal pendidikan, pernikahan yang lebih baik di negara asing, tapi faktor kehidupan pribadi dan karir juga itu jadi concernnya mereka. Dan mayoritas pengajuan ini berkaitan sama pernikahan yang gue bilang tadi, waduh gitu ya, karena kalau nikah sama negara asing katanya lebih enak kak, gak maksudnya kehidupannya terjamin,
0: terjamin. Apalagi di Eropa Barat kan,
1: best gitu. tinggi-tinggi biaya pemasukan dan
0: tinggi
1: 187 dan kesempatan pendidikannya juga yang lebih terjamin, alias banyak yang gratis kan di beberapa negara gitu.
0: Gue tuh awalnya tuh neng ya, yang waktu hashtag kabur aja dulu teh, orang masih tetap ini apa namanya, tetap kekeh, kayaknya masih bisa deh kita melanjutkan kehidupan di negara Indonesia ini, karena kan saya sangat ini banget kan.
1: Apa tuh? Nasionalis sekali Indonesia banget. Iya sih.
0: Tapi ketika kita mengharapkan ada perubahan,
1: sudahlah.
0: Nah, perubahan itu harus dilakukan oleh oknum yang seharusnya berubah. Kita gak akan pernah bisa membuat siapapun berubah. Ini kita, gue udah setia banget nih sama Indonesia.
1: Ya, sama Indonesia mah bisa.
0: Sama Indonesia, cuma kadang-kadang teh makin kesini beritanya ada aja, ada
1: ngulus
0: aja
1: dada gitu. Gak sih yuk?
0: Apa?
1: Ngulus dada dulu.
0: Ngulus dada aja deh. Atau yang kalau misalnya lagi pengen buru-buru, pengen lebih tenang, ke Dieng.
1: Assalamualaikum.
0: Itu Dieng Wonosobo, favorit gue banget untuk healing. At least Indonesia masih punya Wonosobo.
1: Thank you.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Tobing, Sarah Zani, Drive and Dive.
1: Kita ada di satu segmen yang penuh dengan informasi dan edukasi.
0: Ini tuh soal sesuatu yang kayaknya menyenangkan untuk dibahas. Karena gue selalu suka momen ini. Bahkan gue dulu ada di momen dimana kalau tidur tuh gue YouTube play suara hujan biar gue tenang, biar gue heal gitu.
1: Oh,
0: ini soal ini loh, kayak kenapa sih suara hujan tuh sering banget bikin ngantuk dan tenang.
1: Jadi gini teman-teman,
0: adalah
1: suara hujan, suara desir laut, pasir di pantai, atau suara angin itu tuh masuk dalam kategori pink noise. Suara yang lembut dan konsisten, stabil dan berulang. Karena suaranya konsisten, suara hujan jadi menutupi suara lain di sekitar. Misalnya suara kendaraan atau bunyi-bunyian kecil yang bisa ganggu konsentrasi, apalagi kalau lu tinggal di Jaktim. Ada aja. Nah, karena sekitar kerasa lebih tenang, otak tuh cenderung jadi lebih rileks. Itu kenapa orang jadi lebih gampang ngantuk pas denger suara hujan, walaupun suara hujannya juga dari YouTube. Dan ini juga bisa menenangkan kalau lu tuh punya masalah anxietas, alias masalah kecemasan atau kegelisahan. Frekuensi-frekuensi pink noise kayak gini, kayak misalnya jangankan hujan deh, kadang ada orang yang tenang dengerin suara white noise dari TV.
0: Yang
1: iya kayak gitu, atau suara orang nyapu halaman. Makanya nonton begitu kan 8 juta orang. Karena di dunia ini semuanya orang anxiety, man.
0: Psikolog lu gak, mahal,
1: ih makanya YouTube psikolog gratis. Mahal, mending kita nonton YouTube.
0: Oh,

0: Sarah Tobing Sarazani. Hai, kita balik lagi di Drive and Jive. Yes. Kalau misalnya lu sekarang lagi di jalan pulang,
1: aduh macet.
0: Lagi mumet banget ketemu macet atau lagi mumet gara-gara bentar lagi mau putus.
1: Apa karena besok Jumat kali ya?
0: Apa hubungannya?
1: Ya mau weekend aja jadi orang pada keluar.
0: Dan ini boy,
1: apa tuh?
0: Gajian tanggal muda.
1: Oh!
0: Iya kan hari ini ya.
1: Coba cek.
0: Hari ini mungkin jadinya pada macet pulang kantor. Nah,
1: dinner.
0: Daripada ngerasa sendiri, mendingan kita temenin lewat lagu.
1: Sarah Tobing sih sendiri gue enggak ya. Sorry ya. Kita langsung aja WhatsApp kan apa yang pengen lo dengerin. Ya, di mana WhatsAppnya? 08 15 19 876 876.
0: Atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ada Drive and Jive, Sarah Zani, Sarah Tobing sampai jam 7 malam nanti. Ini kita masih ngomongin soal kedewasaan kita.
1: Enggak.
0: It's not too serious sih sebetulnya, kayak
1: yeah.
0: Bukan soal jodoh, bukan soal juga kehidupan, tapi soal lagu aja, lagu.
1: Lagu aja dulu, lagu.
0: Yang nempel-nempel aja, karena kan enggak tahu kenapa kayak gue ngerasa makin dewasa makin nyantol beberapa lagu yang spesifik. Kayaknya ini tuh lagu gue banget, terus kayak ada jernih kehidupan gue banget, bahkan punya cerita di lagu tersebut gitu.
1: Karena ada studinya, Neng. Apa orang tuh? Dewasa. Nah, tapi dewasanya how adult is dewasa.
0: 30-35
1: ada, masih ada kok yang 30-an, tapi gitu. Anyway,
2: orang dewasa pasti punya lagu favorit seumur hidup.
0: Ya.
1: Jadi banyak penelitian musik menunjukkan bahwa lagu yang didengar saat usia remaja hingga 20-an sering meninggalkan kesan paling kuat. Nah, periode tersebut dianggap sebagai masa pembentukan identitas diri.
0: Ya.
1: Karena itu banyak orang tetap menganggap lagu favorit mereka berasal dari masa sekolah atau kuliah. Pirtinyi ini. Ini kita akan melemparkan sebuah pertanyaan ke apa, siapa sih? Kita
0: Rockstar.
1: Manggil Rockstar, lupa gue. Rockstar. Ada gak satu lagu yang sampai hari ini gak pernah bosen lo dengerin? Dalam kondisi apa? Biasanya sih kita gak bosen dengerin itu dalam kondisi down ya.
0: Oh, kalau drop tuh dengerin itu lagi sih.
1: Iya. Lagu apapun yang mungkin dulu nemenin masa-masa hidup lo.
0: Eh, gitu. Langsung aja dikasih ke kita. Siapa tau kita bisa puterin.
1: Mm-hmm.
0: Siapa tau bisa dibawa-bawa lagi memorinya untuk sekedar dikenang aja gitu.
1: Dikenang
0: ya.
1: Dikenang aja, jangan terlalu rumination.
0: Jangan terlalu dalam.
1: Jangan terlalu dalam, terkabalik. Balik.
0: Itu bisa saja ya. Langsung aja WhatsApp di 0819 1515.
1: Lu sih ngomong zodiak. 0815 1896 876. Atau ke sosial media kita @therockandlife.jkt.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tommy, Sarah Zani.
2: Halo.
1: Di Drive and Jive. Tadi kita sudah ngomongin tentang satu lagu yang akan dianggap sebagai
2: memori,
1: lagu favorit. Karena memorinya banyak banget.
2: Aduh.
1: Dan orang dewasa menurut studi pasti punya at least satu lagu favorit yang akan didengarkan seumur hidup.
2: Ayo dong, sekarang giliran lo untuk kasih tahu kita kira-kira apa sih lagunya. Terus kenapa, kalau boleh di-share tuh boleh loh. Langsung aja di WhatsApp di 0815 1987686,
1: atau ke sosial media kita di The Rockin' Life.jkt.

0: Drive and Jive, ada Sarah Zani, Sarah Tolbing. Halo. Sampai jam 7 malam nanti masih soal lagu yang kayaknya makin dewasa tuh nyantolnya gak biasa deh. Ada something yang kayaknya emang ini gak bawa sesuatu energi yang baik gitu.
1: Amin, amin. Pokoknya apapun yang kita ngerasa senang, amin energinya baik.
0: Iya bener-bener. Boleh lebih dari satu lagu gak?
1: Boleh.
0: Gue tuh soalnya dari masa ke masa tuh lumayan beda-beda kan, tapi tiga lagu ini tuh selalu jadi penguat gue kalau gue lagi ada di kondisi yang tidak baik-baik saja.
1: Oke.
0: Semuanya Indonesia, dimulai dari Tulus dulu, manusia kuat.
1: Manusia kuat. Itu siapa?
0: Sorry. Bukan manusia kuat, Ingkar.
1: Ingkar yang mana ya?
0: Nanti kita dengerin ya. Ada kok di sini, ada Ingkar, terus lagu yang kedua Sal Priadi,
1: yang?
0: Terus Biar Jadi Urusanku.
1: Oke.
0: Biar jadi urusanmu.
1: Okay.
0: Nanti kita putar lagi kalau ada sih.
1: Kenapa? Sama, dijelasin dong.
0: Iya bentar dulu, sama satu lagi. Hindia tapi yang Rumah ke Rumah. Nah, tiga lagu ini tuh punya korelasi yang mirip-mirip sebetulnya soal perjalanan gua mencari rumah pada saat itu sampai ke sekarang.
1: Oh.
0: Jadi kan definisi rumah tuh macam-macam ya. The real home yang kayak gua maksud tuh pada saat itu kayak pacaran, terus dari pacaran ke menikah, dari menikah ke rumah yang sesungguhnya, apakah pasangan gue, suami gue atau bukan, gitu-gitu loh. Dan gue merasa si tiga lagu ini tuh kayak episode lagu gitu loh, tapi di satu orang yang mungkin perjalanan hidupnya sama gitu, tapi judulnya tetap soal pencarian gue terhadap rumah yang bisa gue singgahin. Dan akhirnya kayaknya di momen sekarang gue sudah, menurut gue sih gue sudah menemukan apa rumah yang gue cari ya.
1: Amin.
0: Lagu itu tuh selalu jadi pengingat yang manis aja sih buat gue, bahwa oh gue tuh pernah ada di fase yang nyari-nyari, terus udah ada tapi bingung, udah bingung tapi udah jelas tapi juga masih bingung.
1: Oke.
0: Okay. Udah sampai di titik ini ya udah alhamdulillah deh, masih bingung sih kadang.
1: Gak
0: tapi
1: apa-apa.
0: Yaudahlah.
1: Bingung itu tidak apa-apa karena semua orang pernah bingung.
0: Bener.
1: Yang penting ketika sudah selesai bingung.
0: Ngomong.
1: Bukan gue yang ngomong ya. Yang ngomong.
0: Ya iyalah. Iya harus ngomong, memang harus ngomong. Kalau enggak ya lu enggak. Makin pusing kan
1: makin
0: lo.
1: Makin pusing sendiri.
0: Move on gitu. Guys. Tinggalin.
1: Kita akan memutarkan lagu yang Ingkar dari Sarah Zani.
0: Ingkar oleh Tulus, silahkan dinikmati untuk ya. Rockstar yang sekarang lagi ada di jalan. Let's go.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Sarah Tobi.
1: Hai.
0: Dan juga Sarah Zani di Drive and Jam. Tadi kita sudah ngasih tahu ke lo semua, Rockstar, mengenai lagu yang menjadi all time favorite.
1: Nyantol banget deh.
0: Karena ada studinya, setiap orang dewasa pasti mempunyai at least satu lagu favorit yang akan didengarkan seumur hidup.
1: Apa tuh lagunya? Lo sekarang boleh kasih tahu kita giliran. Langsung aja di WhatsApp di 0815-1987-6876
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Avengers.
1: Halo.
0: Sarah Tobing dan juga Sarah Zari
1: laporkan.
0: Menggawangi sampai jam 7 malam.
1: Ayah.
0: Kita lagi ngomongin tentang satu lagu yang menjadi all time favorite. Kalau gue cuma dua.
1: Apa tuh?
0: Tadi kalau Sarah Zani kan ada tiga. Yang pertama itu Tale as Old as Time. Itu lagu original soundtrack dari Beauty and the Beast. Yang original soundtrack. Karena gue kan, gue tumbuh kembangnya itu ditemani oleh princess kan.
1: Iya benar.
0: Jadi satu lagu dari, gue lupa siapa nama penyanyi originalnya, itu ngebuat gue kayak just keep that side of you forever. Karena kehidupan saya kan gini-gini banget ya, membuat saya tuh menjadi pendekar gitu. Jadi keep that part of you yang masih kayak that's very princessy dan lain-lain, kayak apa ya, itu menyegarkan banget buat gue gitu. Jadi berasanya kayak I still know what I want and I still know what I don't want to be gitu.
1: Bagus sih tapi itu.
0: Yeah, tell as old as time.
1: Maknanya
0: tell
1: ya.
0: Tell as old as time. Beauty and the Beast. Itu yang pertama. Yang kedua.
1: Yes.
0: Ini selalu menjadi salah satu lagu yang sangat membosankan ketika Anda datang ke kondangan. Tapi ini menjadi salah satu favorit gue sepanjang masa, di dalam suka dan duka, di dalam keadaan apapun, entah cuci piring, nge-gym, dan lain-lain.
1: Bruno Mars.
0: Endless Love.
1: It's a beautiful game.
0: Okay, Endless Love, karena kalau gue itu merasa si Endless Love itu kita harus ini...
1: gitu dia ngomongnya juga senyum-senyum tau gue perhatiin. Kayak ada sebulan.
0: Gue tuh hopeless romantik banget, rockstar gitu. Jadi Endless Love itu akan gue terapkan ke orang-orang yang gue sayang, ke diri gue sendiri dulu. Jadi gue harus menuhin diri gue sendiri dengan Endless Love itu.
1: Hey.
0: Baru gue bisa kasih ke orang. Karena kalau kitanya gak penuh, gimana caranya kita kasih ke orang?
1: Udah penuh berarti sekarang, Kak?
0: Puji Tuhan udah penuh, meskipun kemarin ada bocor.
1: Tapi kan yang penting ditambalnya bener.
0: Ditambalnya bener.
1: Dilemnya pakai
0: iya gitu. Jadi itu dua ya. Telesol
1: ada dong lagunya? Oke.
0: Okay. Sama.
1: Oh, ada kok.
0: Endless Love gitu. Itu paling membosankan di lagu-lagu kondangan.
1: Kalau disuruh pilih antara dua lagu itu yang paling the most.
0: Endless Love, karena itu apa namanya? Ini gue banget kayak pikmi parah, kayak Endless
1: Love. Padahal kalau dilihat mukanya kan garang ya.
0: Makanya kayak, kok makanya itu terkesan pikmi. Maksud gue kayak, gue tuh suka banget the idea romantic of Endless Love dan I really want to learn about it for the rest of my life. Karena every day we learn something new kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu Endless Love tuh kayak.
1: Oke okay, oke. Okay. Berarti sebetulnya kalau misalnya nanti vendor musik di nikahan lo sebenarnya udah tahu lagu apa yang harus.
0: Kan gue nanti akan mengundang siapa ya?
1: Mariah Carey,
0: Mas Andi Rianto,
1: wow,
0: siapa ya?
1: Sama Titi DJ.
0: Sama Titi,
1: bayar lebih mahal bayar Titi DJ-nya ya.
0: Gue nikah sama siapa ya kalau misalnya?
1: Iya udah deh, lakinya ntar aja dulu deh.
0: Yang penting vendornya dulu.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Sarah Sani dan juga Sarah Tobing.
1: Drive and Jive sampai jam 7 malam. Kita masih ngebahas soal studi yang seru banget tentang satu lagu yang kayaknya kalau udah dewasa tuh nyantol banget. Ini tuh gua banget. Tadi gua udah, Sarah Tobing udah. Nah, ini rockstars yang masuk WhatsApp.
2: Ada Cindy.
1: Hai.
2: Dia Malik and the Essentials yang
1: dia.
2: Ini dari zaman gua SMP, Bro.
1: Sampai sekarang, yuk.
2: Sampai sekarang, Bro.
1: Musikalnya juga aduh.
2: Di mana-mana, Bro. Di segala umur.
1: Kayak masuk masa-masa
2: ke masa dari pensi, zaman-zaman pensi masih mahal dulu, ya Allah. Dari udah gitu dulu kan orang-orang kalau nonton pensi kan dinikmati sendiri, enggak ditaruh.

0: pacaran, terus tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah bye Nabila. Kalau dari gue mau nanggapin terlalu jauh, takut ada Nabila ya. Kalau kata Nabila ada the backbone yang sempurna. Salah
1: dok.
0: Kau begitu sempurna.
1: Amin.
0: Lagu yang bikin gue tuh yakin sama semua orang pernah punya masa lebay romantisnya masing-masing.
1: Nah, punya masa gue selamanya.
0: Sampai sekarang
1: Nora. Sarah tau gak Sarah Zani? Kalau ngomongin tentang cinta, wah, kampungan.
0: Gak usah ditanya makanya. Skip aja langsung. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: dan juga Sarah Zani.
1: Halo.
0: Kita sudah berada di penghujung acara. Ih, kayak nge-MC gue.
1: Gue
0: tuh gak suka nge-MC tau, Neng.
1: Gue hidup dari MC.
0: Gue soalnya gak suka kalau orang tuh gak merhatiin gue. Gue pengen semua satu gedung.
1: Lo pernah gak 2 jam apa? Dibayar sampai 3 di 2 digit? Mau gak?
0: Pernah.
1: Oh, gak jadi. Ya, gue lupa Sarah Tobi kan content creator ya. Gue harusnya ngomong sama sama Anton gitu. Eh, sorry. Ya, maksudnya kamu sama MC-MC juga. Sorry.
0: Tapi, emang nge-MC itu membutuhkan skill.
1: Assalamualaikum.
0: Skill gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada gimana sih nge-MC itu opening gimana sih, Neng?
1: Ya, tergantung.
0: Tergantung acara RT deh.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oh, enggak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Biasa aja kayak lu biasa, cuma nadanya dibenerin-benerin lagi.
0: Soalnya kalau misalnya gua ngeliat ada yang main HP satu aja, bete. Gua ngambek.
1: Ya enggak bisa.
0: Makanya gua enggak bisa.
1: Lu ngatur orang.
0: Gua enggak bisa enggak diperhatiin semuanya spotlight harus ada di gua. Anyway, thank you banget Rockstar udah dengerin kita selama 2 jam kemarin. 2 jam tadi
1: beres.
0: Beres ini udah habis acara kan tantangan kontrak cuma 2 jam.
1: Podcast yuk.
0: Hah?
1: Berdua aja kita.
0: Enggak kelar sumpah 2 hari nyala mulu kamera meledak. Kita ketemu ayo bersama Marco Rani nanti di hari Selasa.
1: Thank you.
0: Thank you Sarah Zani ya.
1: Kita
0: Sarah
1: ketemu
0: Zani
1: lagi ya. Yang gue siang ya.
0: Iya Sarah Zani kapan kasih tahu
1: besok Jumat, hari Jumat jam 11 sampai jam 1.
0: Live apa taping?
1: Powder Room. Live lah.
0: Oh, live dong. Ya udah, happy apa ya? Happy
1: weekend
0: Thursday night.
1: Dong.
0: Ntar malam konon banyak acara-acara di daerah-daerah sana yang girls night or whatever it is.
1: Aduh, kangen banget gue party.
0: Gue enggak sih, thank you. Gue udah selesai masa itu. Assalamualaikum banget. Jadi kita ketemu hari Selasa. Untuk sekarang hati-hati di jalan. Kalau lagi di jalan pulang, jangan lupa ngabarin untuk orang-orang yang seharusnya lo kabarin. Jangan didiemin. Semoga sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Amin.
1: Oh, sama jangan lupa untuk cek selalu sosial media kita at therockylife.ckt. Streaming juga bisa lo dengerin Sarah Marco sore ya kan siang di www.therockylife.com/streaming.
0: Bye Rockstar.
1: Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Podcast Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
2: Jangan sampai kehabisan.
1: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
2: Catat tanggalnya
1: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
4: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
5: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
6: Iya.
5: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
6: Iya bener sih.
5: Terus apa yang lu jual?
7: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
6: Iya.
7: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
6: Oh.
7: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
6: Google gua bukan,
7: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
6: Makin sama foreigner.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
0: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sport.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

Lotte Monster 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Walking down 29th and Park.

0: must be nice to love someone who lets you break them twice.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal, seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi, X Mr. Aloy, featuring Sides Brother, Bara Suara, X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
2: Jangan sampai kehabisan.
1: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan bundling group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
2: Catat tanggalnya
1: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: What did you find?
3: Found a place.
5: It's massive in there.
3: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T. Halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRO. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: finds you.
1: T-R-L.
0: Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangka untuk tahu update-nya.
5: This is CRA.